Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: hanya di JIE Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah, mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: All the hits. Z99.9. You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi sama gue, Helena Grande, dan
1: Andri Lin,
0: yang bakal nemenin lo semua dari jam 1 sampai jam 4 sore ini di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang. Siang ini kita bakal bahas topik yang mungkin relate sama lo semua. So, buat yang penasaran kita bakal bahas topik apa, stay tune only on Z.
1: Z99.9 FM, playing all the hits.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Back again with cewek tercantik di kelurahan. And
1: ada Andelin
0: di Oasis.
1: Well, tadi kita udah kasih spill tipis-tipis yang bakal kita mau bahas ya. Apa tuh Hel?
0: Nah, jadi kita bakal bahas topik yang relate banget nih sama lo.
1: Betul.
0: Yaitu adulting bikin sibuk, pertemanan jadi berubah.
1: Saya bilang kayak dulu rasanya gampang banget ya, kayak kita ketemu teman, kita jabani deh pulang sekolah nongkrong, weekend main, bahkan ngobrol sampai tengah malam. Tapi makin dewasa ternyata yang susah itu bukan jadi teman baru loh generations, lebih ke menjaga teman lama agar tetap dekat.
0: Setuju banget. Nah, adulting tuh kadang datang dengan tagihan, pekerjaan, target hidup, apalagi tanggung jawab yang bikin waktu tuh kayak sempit gitu.
1: Bener banget.
0: Nah, tapi gue mau nanya deh, Dri. Kira-kira kapan terakhir kali lo ketemu sama sahabat lo yang waktu sekolah atau kuliah yang dulu tuh tiap hari bareng gitu?
1: Waduh, kalau ketemu langsung ya, kayaknya udah berapa bulan lalu deh. Padahal dulu tuh rasanya tiap hari tuh bisa ketemu, bahkan kadang baru bisa sore, malamnya nongkrong lagi.
0: Gas. Nah, itu dia. Dulu ketemu temen tuh kayak enggak perlu janjian enggak sih?
1: Benar.
0: Kayak datang ke sekolah, kampus, atau tongkrongan, pasti ada aja yang bisa diajak ngobrol, papasan gitu di mana-mana.
1: Betul.
0: Sekarang tuh menurut lo gimana kira-kira?
1: Sekarang beda ya. Beda ya, halo. Beda banget. Apalagi mau ketemu aja harus cek jadwal dulu, ngechat, "Eh, lo kapan kosong nih? Gue minggu depan bisa nih." Pas minggu depan ya datang, eh malah ada urusan lagi.
0: Benar banget. Dan lucunya, bukan karena udah gak akrab, tapi kayak emang masing-masing tuh sibuk aja sama hidupnya.
1: Betul, ada yang kerjaannya lagi padat lah, ada yang udah menikah, ada yang udah punya anak, ada juga yang pulang kerja, maunya langsung rebahan ngecas energi.
0: Nah, gue tuh ngerasa ada salah satu hal yang berubah pas kita dewasa tuh waktu.
1: Betul.
0: Dulu tuh waktu kayak banyak banget gak sih? Kayak gak ada habisnya gitu.
1: Benar-benar.
0: Sekarang 24 jam aja rasanya kurang banget.
1: Betul, dan makin dewasa tuh kayak ternyata ketemu teman atau sahabat itu effort loh, harus nyocokin jadwal, lokasi, bahkan energi.
0: Nah, soal energi ini penting ya. Kadang tuh sebenarnya waktu ada, tapi kadang tuh tenaga dan mood buat keluar rumah tuh nggak ada gitu loh.
1: Ya bener banget nih, kadang-kadang ini pengen deh hari Sabtu atau Minggu besok keluar, tapi energinya, aduh capek, kemarin habis bikin deadline, project, dan lain-lain. Apalagi setelah seminggu kerja ya, kadang tuh jadi kayak ajang balas dendam buat gue istirahat.
0: Tapi jujur gue bersyukur sih kalau punya temen yang walaupun udah lama gak ketemu ya, dan pas ketemu tuh tetap nyambung gitu. Jadi kayak low key friendship gitu gak sih?
1: Bener banget. Itu sih yang namanya teman yang berharga. Jadi gak harus komunikasi tiap hari, tapi ketemu, pas ketemu ngobrol lagi rasanya udah no effort gitu loh, dan gak ada jarak gitu.
0: Nah, setuju banget. Nah, generation, coba cerita dong, kapan terakhir kali lo ketemu best friend lama? Dan apa alasan yang paling sering bikin susah kumpul sekarang?
1: You can hit us up in our DM at Z999FM. Siapa tahu nih, siang ini jadi momen berharga buat nyapa teman lama lo lagi.

0: like so over it.
1: Hi.
2: Z 99.9.
3: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
4: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
3: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
4: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
3: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
4: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
2: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Back again with both of us. Ada gue, cewek tercantik di kelurahan, and
1: Andrilin di Oasis. Obrolan asik
0: siang-siang.
1: Yes.
0: Nah, jadi kita tadi tuh udah bahas ya tentang pertemanan gitu.
1: Betul.
0: Di zaman sekarang tuh sulit gara-gara adulting.
1: Betul. Nah, sekarang kita mau bahas apa sih tanda-tanda kalau kita itu udah adulting. Kalau gue ya punya pertanyaan nih buat lo nih, Hel. Menurut lo apa sih tanda paling nyata kalau seseorang udah masuk fase adulting?
0: Kalau menurut gue sih sederhana ya, Dri. Dulu tuh kayak pas kecil tuh pengen besar gitu.
1: Iya, benar.
0: Gilaan pas udah gede rasanya pengen balik lagi jadi anak-anak.
1: Ah, that's so valid though. Karena benar loh, ternyata jadi orang dewasa itu gak cuma bebas, tapi juga banyak tanggung jawab yang dipikul ya.
0: Betul banget. Dulu kalau uang habis tuh tinggal minta aja ke orang tua. Sekarang kalau uang habis, ya panik sendiri, mau gimana lagi.
1: Betul, dan mulai sadar ternyata kebutuhan hidup tuh banyak banget. Pertama ada listrik, internet, transportasi, makan. Belum lagi kebutuhan yang tiba-tiba muncul.
0: Aduh, pusing banget, setuju sih.
1: Betul.
0: Gue juga merasa adulting tuh ketika kita mulai mikirin hal-hal yang dulu gak pernah dipikirin gitu. Misalnya pertama kesehatan, atau hal-hal remeh lah yang sebenarnya tuh udah mulai kita bayar gitu, pay the bills.
1: Betul. Kayak gue dulu sering banget begadang ya, sampai subuh tuh masih santai. Sekarang tuh tidur kurang sejam aja, ben langsung like, aduh lo gak tidur ya. Gitu, kayak badan lo protes gak sih?
0: Setuju banget. Atau kayak dulu tuh rasanya seneng banget gitu kalau dapat undangan nongkrong malam. Sekarang kayaknya lebih seneng kalau besok gak perlu bangun pagi, tidur aja seharian.
1: That's true, itu definisi bahagia juga berubah ya. Dulu bahagia kalau bisa beli barang yang lo inginkan in generation. Sekarang bahagia kalau tagihan bulan ini tuh beres semua.
0: Atau kayak pas lihat saldo rekening, ternyata masih aman gitu sampai akhir bulan.
1: Ah, that's a level of happiness for adults.
0: Tapi menurut gue ya, Dri, adulting juga soal belajar ngambil keputusan sendiri sih.
1: Betul.
0: Walaupun kadang masih bingung dan takut salah gitu loh rasanya.
1: Ya, setuju banget sih, karena ternyata gak ada buku panduan yang benar-benar ngajarin kita cara jadi orang dewasa. Semua orang belajar sambil berjalan.
0: Nah, makanya kalau sekarang lagi ngerasa capek atau kayak lelah gitu dalam menghadapi hidup, tenang aja. Mungkin itu emang tanda kalau kita lagi menjalani proses jadi orang dewasa aja gak sih?
1: Nah, benar tuh. Kalau lo sendiri gimana, generations? Apa momen yang bikin lo nih sadar, wah ternyata gue udah dewasa ya?
0: Ini ngomong apa ya? So hit us atau apa?
1: Hit us up on our DM.
0: So hit us up on our DM
1: at Z999FM. So hit us up.
0: So hit up. Hit us up. So hit us up on our DM at Z999FM.
1: Aja lah. So don't forget to tell your stories on our DM at Z999FM.
2: Buy a zip, we hit the club, pay for about 10 niggas to get in. We crunk, lit, any bitch. Yeah.

0: Boy, look, you the motherfucking man, boy. You is the man.
1: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya. Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Back again with Helen, cewek tercantik kelurahan, and
1: Andri Lin
0: di Oasis.
1: Ya, siang masih nemenin Generations nih sampai jam 4 sore nanti. Tadi kita udah ngobrolin tentang adulting ya, dan nyerempet-nyerempet tentang pertemanan. Ngomong soal pertemanan, ngerasa gak sih Generations kalau circle pertemanan kita nih, atau lo mungkin Generations, makin kecil tapi makin berkualitas? Setuju gak, Hel?
0: Setuju banget. Jadi gue gak tahu ya, tapi perasaan gue doang atau enggak, tapi kayak semakin nambah umur, circle tuh kayak makin kecil gitu loh.
1: Bener-bener. Dan bukan cuma perasaan lo aja sih, gue juga ngerasa yang gak sama. Karena dulu tuh pas masih kuliah gitu, masih sekolah, kenal banyak orang, nongkrongnya rame, dan tiap minggu ada aja agendanya.
0: Setuju banget. Sekarang malah ada di fase kayak weekend kosong pun gak masalah gitu, justru bagus malah.
1: Dan gak panik ya kalau weekend kosong gitu ya.
0: Betul.
1: Dan lucunya nih, dulu kita mikir makin banyak teman makin seru. Sekarang malah kita itu memilih punya teman sedikit tapi benar-benar nyaman dan intens.
0: Setuju banget. Karena kayak makin dewasa tuh energi kita juga terbatas gak sih?
1: Betul.
0: Jadi gak semua hubungan tuh bisa dipertahankan dengan intensitas yang sama.
1: Betul, apalagi sekarang banyak prioritas lain. Contohnya kerja, keluarga, pasangan, bahkan waktu buat diri sendiri aja kadang kurang loh.
0: Nah makanya kadang tuh ada temen yang pelan-pelan jadi jarang ngobrol. Bukannya ada masalah gitu, tapi emang ritme hidupnya udah beda aja.
1: Dan itu normal menurut gue sih. Dulu mungkin sering ketemu karena satu sekolah atau satu kampus. Begitu udah masuk dunia kerja, jalannya masing-masing udah berbeda.
0: Ada yang kerja di luar kota, ada yang nikah duluan, atau ada yang fokus bangun usaha. Akhirnya waktu buat kumpul juga gak sebaik dulu gak sih?
1: And that's true. Ada sesuatu yang gue pelajarin, Hel. Meskipun circle makin kecil ya, justru hubungan yang tersisa itu biasanya lebih tulus gitu loh.
0: Nah ini menarik banget nih, karena sekarang kita jadi lebih menghargai kualitas daripada kuantitas, ya gak sih, Dri?
1: That's so true. Gak perlu banyak puluhan teman buat cerita, kadang cukup satu atau dua orang aja udah benar-benar ngerti kita.
0: Dan temen yang kayak gitu biasanya justru gak harus selalu tiap hari gitu ketemu. Pas kita butuh, mereka selalu ada buat kita somehow.
1: Betul. Nah, Generations, coba jujur nih, circle pertemanan lo nih sekarang lebih kecil atau lebih besar dibanding 5 tahun yang lalu?
0: Dan menurut kalian, lebih nyaman punya banyak teman atau sedikit teman tapi dekat banget?
1: Nah, you can tell us in our Instagram DM @z999fm.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Back again with cewek tercantik di Kelurahan N,
1: Andri Lin.
0: Jadi tadi kita udah ngebahas topik yang seru banget nih, tentang circle yang makin sempit tapi makin berkualitas.
1: Betul.
0: Dan sekarang ada yang lebih seru lagi nih, yaitu tentang teman yang hilang tanpa drama gitu.
1: Yang bisa dibilang kayak jadi seleksi alam gak sih lama-lama tuh ya?
0: Betul banget.
1: Karena semakin kecil circle-nya, banyak juga teman yang bisa dibilang hilang, tapi bukan hilang karena berantem dan lain sebagainya sih, jadi udah hilang aja gitu loh.
0: Hilang aja, iya betul.
1: Dan gue mau bahas sesuatu nih, Hel. Mungkin yang dialami banyak orang termasuk lo ya, generations. Pernah gak sih lo punya teman yang dulu deket banget, yang bisa setiap hari ngechat, telepon, tapi sekarang udah gak pernah ngobrol lagi?
0: Pernah banget. Dan yang bikin unik, kayak gak ada berantem, gak ada konflik, dan bahkan gak ada masalah apa-apa gitu.
1: Nah itu dia tuh, yang tiba-tiba aja jarang ngechat, lama-lama jadi gak pernah ngechat sama sekali.
0: Padahal dulu rasanya kayak tiap hari ngobrol gitu ya.
1: Iya betul.
0: Sampai tahu gitu cerita tentang hidup satu sama lain.
1: Exactly. Dan gue rasa nih, ini adalah salah satu hal yang sering terjadi saat kita udah beranjak dewasa atau adulting. Ada beberapa hubungan yang bisa dibilang memang perlahan menjauh tanpa alasan yang besar.
0: Karena juga bisa jadi karena kesibukan atau prioritas hidup berubah gitu.
1: Betul.
0: Karena juga karena sama-sama lupa mulai percakapan lagi aja.
1: Iya benar. Dan biasanya nih, kita baru sadar pas lagi ngeliat foto-foto lama di galeri.
0: Wah iya banget.
1: Iya benar-benar.
0: Atau pas medsos lagi ngasih fitur kenangan beberapa tahun lalu gitu, kayak archive lama.
1: Iya benar, kayak what's on this year gitu loh. Ya kan last year. Dan terus mikir, gue udah lama banget ya gak ngomong sama orang ini.
0: Menurut gue ya, yang bikin sedih bukan karena kehilangan orangnya.
1: Betul.
0: Tapi karena kehilangan kebiasaan dan momen-momen yang dulu sering dijalanin bareng gitu sama mereka.
1: Exactly. Kadang kita kangen masa-masanya juga, memorinya and everything.
0: Tapi gue percaya ya, kalau gak semua pertemanan tuh yang menjauh berarti berakhir buruk gitu.
1: Benar, ada juga beberapa orang yang memang pernah hadir di fase tertentu dalam kehidupan kita, lalu jalannya emang pisah aja sih.
0: Ya dan gak apa-apa gitu loh.
1: Betul.
0: Karena setiap orang emang punya perjalanan masing-masing.
1: Betul. Every person has their own journeys. Tapi kalau masih ada kesempatan buat nyapa lagi, kenapa enggak?
0: Bener banget. Nah kadang hubungan yang udah lama hilang tuh bisa dimulai lagi cuma lewat satu pesan sederhana gitu.
1: Nah buat lo nih generations, ada gak teman yang dulu dekat banget tapi sekarang udah gak pernah kontak lagi?
0: Kalau ketemu hari ini, kira-kira hal pertama apa yang bakal kalian bilang itu ke mereka?
1: You can tell us, you can hit us up in our DM. Siapa tahu nih ada yang jadi kepikiran buat menghubungi teman-teman lama lo lagi.

0: Z 99.9. You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Still with me, Andre Lin, di Oasis, obrolan asik siang-siang. Dan di sambungan telepon sudah ada Kak Liana dari pihak JFK Jakarta Fair Kemayoran. Halo Kak Liana.
1: Hai Generation.
0: Halo, kali ini kita ada phone interview yang seru banget oleh Kak Lian, dengan Kak Liana nih, ngomongin tentang Jakarta Fair Kemayoran nih, atau 2026 ya. Yaitu kalau udah dibilang udah berlangsung berapa lama ya kayak Jakarta Fair ini, dari tanggal 11 kemarin ya, berarti sekitar 12 harian kali ya Kak ya.
1: Betul, betul. Kita nah, udah berlalu 12 hari, hari ini adalah hari ke-13.
0: Iya, betul. Dan sudah berlangsung untuk berapa hari ke depan, ada acara seru apa aja sih Kak? Dan siapa aja yang akan perform di main stage Jakarta Fair 2026?
1: Kalau untuk di main stage, satu minggu ke depan, hari ini kita akan ada Les Child dan Okay. Besok ada Denny Caknan dan Star Koplo. Kemudian hari Rabu akan ada, sorry, hari Kamis akan ada JKT48 dan J-Rock.
0: Wow.
1: Terus ada di Adams, Club 80s. Uh-huh. Terus di hari Sabtu ada SID dan minggu akan ada Slang. Nanti Generation bisa cek jadwalnya secara langsung di www.jakartafair.co.id. Kemudian gak cuma performs di main stage aja, kita itu ada karnaval hari ini. Setiap hari Selasa dan Kamis itu ada hampir semua maskot peserta ikutan, mereka akan bagi-bagiin produk juga. Terus ada performance juga. Dan kita juga ada Barongsai Tonggak yang ada lokasinya tuh di depan Hall D.
0: Wow, acara seru banget di Generations, dari sekarang nih sampai nanti hari Minggu, full pack, full entertainment, and of course the concert at the main stage. Nah, boleh jelasin gak sih Kak ke Generations, kalau mau cari otomotif, kosmetik, fashion, sampai kuliner itu bisa langsung ke area mana aja sih?
1: Kalau untuk Generation pengen nyari helm-helm, itu di area open space ada. Kemudian motor juga sebagian ada di area open space. Tapi kita punya hall khusus untuk otomotif, mulai dari motor listrik, mobil, terus sampai sepeda untuk anak-anak, mobil-mobil untuk anak-anak juga ada di situ, sampai dengan aki gitu ya. Itu kalian bisa ke hall A. Tapi kalau pengen nyarinya gadget, terus alat-alat kesehatan, kemudian perhiasan emas, peralatan rumah tangga, kalian bisa ke Hall D. Kalau pengen nyarinya furniture sama peralatan untuk isi rumah, kayak misalkan bantal, kasur, lemari, kalian bisa ke hallnya yang ada di Hall B, Hall B3. Kalau misalkan pengen ke beauty, itu kalian bisa ke C3.
0: Wow, udah buat Generation yang ciwi-ciwi ini bisa nih ke hall apakah yang kosmetik?
1: Ke hall B3C3.
0: Nah itu tuh ciwi-ciwi bisa tuh berburu-berburu kosmetik-kosmetik incaran lo ya Generation. Dan kalau boleh diinfo, fasilitas apa aja sih Kak yang disediakan untuk pengunjung di JFK nanti?
1: Untuk fasilitas sendiri, pastinya kita musola itu ada. Terus kalau yang nanti bawa anak, kita juga ada nursery room. Kemudian ada ATM juga kalau misalkan uang cashnya kurang gitu ya. Kurang lebih sih fasilitas yang disiapkan mungkin parkir juga, parkir motor dan mobil dengan daya tampungnya itu lumayan besar ya. Kalau untuk motor itu bisa sampai dengan 5.000, kemudian untuk mobilnya itu sekitar 5.000 sampai 10.000, untuk motornya sekitaran 10 ribuan. Nah, cuma in-out ya.
0: Benar. Dan kenapa sih Generation itu harus ke Jakarta Fair Kemayoran?
1: Karena ini ada event tahunan, bisa untuk nostalgia juga. Kemudian menurut saya Jakarta Fair itu adalah tempat destinasi juga untuk liburan anak sekolah, di mana tuh semua kalangan itu berkumpul menjadi satu dengan konsep tuh yang tematik banget. Tahun ini tuh adalah kita temanya Wonderland.
0: Wow,
1: terus promo-promonya
0: banget
1: juga tahun ini juga berbeda dengan tahun-tahun berikutnya. Jadi Generation kalau bisa datanglah dalam sebulan ini sekali gitu minimal.
0: Apalagi temanya mengusung tema Wonderland. Wow, that's gonna be so beautiful, especially buat Generations yang sambil bawa keluarga ya Kak ya.
1: Betul, dan di dalam standnya itu nggak cuma standnya doang yang menarik dan bagus ya, tapi mereka juga ada activity-activity yang menarik tuh untuk anak-anak dan juga untuk dewasa.
0: Wah, nih buat lo nih generations, bisa bawa keluarga lo mungkin, gebetan lo, atau sepupu-sepupu lo nih sekarang udah liburan sekolah nih, lo bisa bawa ke Jakarta Fair Kemayoran untuk ya reminiscing your own childhood or ngebangun childhood baru sama keponakan-keponakan lo. Dan ngomongin itu kak, gimana sih generations bisa mendapatkan informasi terkini tentang Jakarta Fair seperti mungkin jadwal, acara, ataupun lokasi?
1: Untuk informasi umum dan pembelian tiket secara online, generation bisa akses ke www.jakartafair.co.id. Tapi kalau untuk lihat suasananya, kayak apa sih promonya, boot-bootnya, kalian bisa follow sosial media kita untuk Instagram dan juga TikTok, itu di @jakartafair.id.
0: Oke, berarti jangan lupa untuk www.jakartafair.id ya kak ya?
1: .co.id.
0: .co.id, sama kalau di Instagram dan TikTok, @jakartafair.
1: Betul, JakartaFairID.
0: JakartaFairID. Generations, take a note on that buat lihat jadwal, acara, dan lokasi. Siapa tahu lo bisa nonton artis kesukaan lo di main stage dan juga bisa seru-seruan bareng sama keponakan lo atau keluarga lo di Jakarta Fair Kemayoran with Wonderland Team. Thank you so much kalian yang udah join di Z99.9 FM.
1: Thank you, ditunggu ya.
0: See you kak.
1: Bye.
0: And that was our call with Kak Liana, perwakilan dari Jakarta Fair Kemayoran as Promotion and Sponsorship Manager di Jakarta Fair. Itu tadi gue udah bilang ya, tunggu berapa hari ke depan main stage ada seru-seru, ada Denny Caknan, ada The Adams, Club 80s, terus temanya Wonderland. Lo bisa bawa keponakan lo di situ, keluarga lo, gebetan lo, and every part of your family to make your own memories. Dan kalau misal ada sesuatu yang bertanya, bisa kok lihat check out their Instagram or their TikTok at jakartafair.id. So after this, still be back to our circle of friends. So stay tuned on Z99.9 FM playing all the hits.

0: Z99.9 FM playing all the hits back again with cewek tercantik and
1: Andre Lin
0: di Oasis. Jadi tadi kita udah ngebahas nih tentang teman yang hilang tanpa drama, ya gak sih?
1: Betul, sama circle pertemanan makin kecil tapi makin berkualitas gitu. Dan sekarang gue mau bahas tentang, bukan gue ya sih, kita bahas tentang grup WhatsApp yang rame saat awal gajian doang nih. Kalau lo ngerasa gak sih?
0: Rasa banget. Jadi gue mau nanya deh.
1: Betul.
0: Lo masih aktif gak sih di grup WhatsApp yang zaman sekolah atau kuliah gitu?
1: Aktif sih, tapi aktif aja doang sih.
0: Nah itu dia. Gue juga. Jadi salon reader profesional, asik.
1: Benar. Kadang lucu juga ya, grup yang isinya puluhan orang tapi yang ngobrol cuma 3 orang. Dan orangnya gitu aja gitu yang ngobrol.
0: Dan sisanya cuma nyimak gitu, termasuk kita.
1: Exactly. Tapi terkadang ada momen tertentu yang bikin grup tiba-tiba hidup lagi.
0: Biasanya sih kalau ada yang nikah.
1: Betul, atau ada yang lahiran.
0: Atau pas ada reuni.
1: Atau yang paling cepat bikin grup rame.
0: Apa tuh?
1: Pas ada yang ngirim, guys ada promo makanan nih.
0: Langsung muncul ya semua orang selama ini, padahal ngilang gitu mereka.
1: Betul, yang biasanya gak pernah ngomong tiba-tiba muncul. Lokasinya di mana?
0: Kalau gue sih paling suka liat grup yang tiba-tiba aktif karena nostalgia gitu.
1: Iya benar. Ada yang ngirim foto zaman sekolah, terus satu grup langsung ketawa-ketawa ingetin kejadian lama dan lain sebagainya.
0: Dan biasanya kalau udah nostalgia ya, baru sadar ternyata waktu tuh berjalan cepet banget.
1: Banget, rasanya kayak baru kemarin gitu ya, duduk di kelas atau nongkrong di kantin. Tau-tau sekarang udah ngobrol cicilan, kerjaan, sama kesehatan.
0: Level obrolannya berubah drastis tuh ya.
1: Betul, tapi walaupun grup itu kadang sepi, gue seneng sih masih ada tempat yang bisa menghubungkan lagi dengan teman-teman lama.
0: Setuju banget. Kadang kita gak ngobrol tiap hari, tapi keberadaan grup itu kayak pengingat kalau kita tuh pernah punya cerita bareng gitu.
1: And funny things, biarpun jarang ketemu nih, pas ada kabar baik dari salah satu teman, semuanya ikut seneng.
0: Nah, generations, coba ngaku, kalian tuh tipikal yang aktif ngobrol atau cuma jadi silent leader di grup WhatsApp?
1: Dan grup mana aja yang sampai sekarang masih bertahan? Grup sekolah, kuliah, kantor, atau malah grup keluarga nih yang paling rame?
0: You can hit us up in our DM at Z99FM.
2: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
3: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
2: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
3: Hah, emang bisa MC seseru itu?
4: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
5: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker. Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm. Buruan, slotnya terbatas.
4: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Again with Helen, cewek tercantik, and
1: Andri Lin.
0: Nah, jadi kita udah membahas tadi tentang grup WhatsApp yang rame saat awal gajian. Sekarang kita akan bahas topik yang agak heavy ya.
1: Heavy ya. Dan mungkin sensitif buat lo ya generation, yaitu adulting dan kesepian atau loneliness. Ada satu hal ya Helen, menurut gue jarang dibahas waktu kita ngomongin soal jadi dewasa.
0: Apa tuh?
1: Kesepian.
0: Wah, ini relate sih. Karena waktu kecil kita mikir dari dewasa tuh seru gitu. Banyak teman, bebas kemana-mana.
1: Betul. Padahal nih kenyataan, semakin dewasa kadang justru semakin sering merasa sendirian.
0: Dan kesepian tuh kadang gak selalu gak punya teman ya.
1: Betul. Nah itu penting nih, karena ada orang yang tiap hari ketemu banyak orang tapi tetap merasa kesepian.
0: Ada yang followersnya banyak, grup chat rame, tapi tetap bingung mau cerita ke siapa gitu kalau lagi capek.
1: Betul, dan menurut gue salah satu tantangan adulting adalah saat kita mulai memendam banyak hal sendirian.
0: Karena lebih ke gak mau ngerepotin orang lain gak sih, Dri?
1: Exactly, atau merasa semua orang juga lagi punya masalah masing-masing.
0: Padahal kadang yang kita butuhin cuma satu orang yang mau dengerin kita gitu.
1: Betul, gak harus kasih solusi sih, cukup dengerin aja itu more than enough sometimes.
0: Betul-betul. Gue pernah baca, makin dewasa orang cenderung kehilangan ruang itu untuk bercerita.
1: Betul, karena lingkungannya pun berubah. Teman sibuk, keluarga sibuk, dan kadang diri kita sendiri pun sibuk.
0: Makanya penting banget buat punya support system.
1: Betul.
0: Entah itu sahabat, pasangan, atau saudara, atau siapapun yang bikin kita jadi ngerasa gak sendirian gitu.
1: Exactly. Dan kalau hari ini ada lonely generations yang lagi ngerasa sendiri, believe us, perasaan itu juga dirasakan banyak orang kok.
0: Setuju banget, gak harus selalu kuat kok setiap saat.
1: Betul, dan gak apa-apa juga kalau sesekali bilang, I'm tired, gue lagi capek nih.
0: Karena jadi dewasa itu bukan tentang bisa menghadapi semuanya sendiri gak sih, Dri?
1: Betul.
0: Tapi kayak kita tuh tahu kapan harus minta bantuan dan berbagi cerita gitu untuk meringankan beban kita.
1: Yes, exactly. Nah, alone generations, kalau lagi capek sama hidup atau lagi banyak pikiran, biasanya lo tuh ngapain dan cerita ke siapa?
0: Atau lo tipe yang lebih suka nyimpan semuanya sendiri gitu?
1: Nah, boleh banget nih. Hit us up in our DM. Siapa tahu nih ada alone generations yang ngerasain hal yang sama dan jadi tahu kalau mereka nggak sendirian.

0: Z99.1 FM playing all the hits. Back again with Hele, cewek tercantik kelurahan, and
1: Andri Lin
0: di Oasis. Jadi tadi kita udah ngebahas nih topik yang jujur agak heavy ya, Dri.
1: Betul. Ada tentang adult dan juga kesepian. Sekarang bahas apa nih, Hel?
0: Sekarang kita bakal ngebahas tentang pertemanan dan juga perubahan status hidup.
1: Waduh, asik nih.
0: Nah, Dri, gue pernah denger nih, kayak ada satu kalimat yang menarik.
1: Apa tuh?
0: Katanya semakin dewasa, yang berubah bukan cuma umur kita.
1: Betul.
0: Tapi juga fase hidup teman-teman kita, gak sih?
1: Wah, ini benar juga sih. Karena sekarang kalau lihat teman-teman lama ya, jalannya udah berbeda-beda semua.
0: Ada yang lagi fokus bangun karir.
1: Ada yang udah menikah.
0: Ada yang udah punya anak.
1: Ada juga yang lagi sibuk ngejar cita-cita yang dulu sempat tertunda.
0: Dan kadang perubahan itu bikin hubungan pertemanan itu berubah gak sih?
1: Benar, dulu obrolannya bisa tiap hari, sekarang karena cuma sering lihat update sosial media aja udah cukup.
0: Bahkan topik obrolannya juga berubah gitu. Dulu bahas tugas, dosen, atau doi, ya kan?
1: Betul, sekarang malah bahas kerjaan, biaya hidup, dan sekolah anak sampai investasi.
0: Iya juga ya. Dulu kalau kumpul yang dicari tempat nongkrong murah, sekarang yang dicari tempat nongkrong yang parkirannya luas gitu ya.
1: Adal timbat gak sih itu?
0: Banget. Tapi menurut gue yang menarik, kadang kita tanpa sadar membandingkan hidup kita dengan teman-teman ya udah lebih dulu mencapai sesuatu gitu loh.
1: Nah benar tuh, dan ini sering banget terjadi nih. Karena teman yang udah nikah duluan jadi kepikiran, lihat teman naik jabatan jadi membandingkan diri sendiri juga.
0: Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing kan?
1: Exactly, hidup itu bukan cuma perlombaan yang semua orang harus sampai di garis finish pada waktu yang sama.
0: Dan sebenarnya ya Dri, teman yang baik tuh bukan yang selalu berjalan di jalur yang sama.
1: Betul.
0: Tapi menurut gue tuh yang tetap mendukung kita walaupun jalurnya beda gitu.
1: Betul, karena yang penting itu bukan siapa yang lebih cepat, tapi

0: Siapa yang tetap bisa ikut senang saat temannya bahagia dan juga ikut sedih saat temannya sedih juga?
1: Nah, Generations, dari semua perubahan yang terjadi dalam hidup teman-teman lo, apa yang paling terasa mempengaruhi pertemanan gitu?
0: Apakah sejak menikah, pindah kota, atau mungkin sejak mulai sibuk kerja? You can hit us up in our DM at Z999FM.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Back again with Hele, cewek tercantik di kelurahan, and
1: Andrew Lin
0: di Oasis. Jadi tadi kita udah ngebahas nih tentang pertemanan dan perubahan status hidup.
1: Betul.
0: Sekarang kita mau bahas apa sih, Dri?
1: Teman yang selalu bisa diajak mulai lagi.
0: Asik.
1: Aduh, lumayan deep juga ya ini ya.
0: Deep, deep.
1: Betul, dan gue mau bahas tipe teman yang menurut gue langka banget nih.
0: Apa tuh, apa tuh?
1: Teman yang walaupun lama gak ketemu, lama gak chat, tapi begitu ngobrol lagi, rasanya kayak gak ada jeda gitu loh.
0: Nah, gue punya beberapa teman tuh kayak gitu.
1: Serius?
0: Serius, bahkan ada yang setahun gak ketemu, tapi pas ketemu lagi obrolannya tuh langsung ngalir kayak terakhir ketemu minggu lalu gitu loh.
1: Dan menurut gue itu salah satu, bisa dibilang, tanda pertemanan yang sehat sih.
0: Karena gak ada tuntutan dan selalu komunikasi setiap hari tuh kayak gak perlu gitu loh.
1: Betul, kadang kita sama-sama ngerti hidup lagi sibuk, tapi bukan berarti rasa pertemanannya hilang loh, Generations.
0: Dan biasanya teman yang kayak gitu tahu versi terbaik dan juga versi berantakan dari diri kita gak sih?
1: Betul, dan mereka itu jadi sering saksi hidup kita dari dulu sampai sekarang.
0: Makanya pas ketemu lagi tuh ada rasa nyaman yang gak bisa dijelasin gitu loh.
1: Exactly, gak perlu basa-basi yang panjang, langsung to the point aja, ngobrol apapun yang kita pengen.
0: Kadang malah ketawa itu masih di jokes yang udah bertahun-tahun lalu gak sih?
1: Bener, dan anehnya itu masih lucu aja gitu.
0: Menurut gue ya, semakin dewasa kita jadi sadar kalau kualitas hubungan itu gak selalu diukur dari seberapa sering ketemu gak sih?
1: Tapi dari seberapa tulus hubungan itu tetap bertahan walaupun waktu dan keadaan yang sudah berubah.
0: Karena gak semua orang bisa tetap deket gitu loh setelah melewati banyak fase hidup.
1: Benar, makanya kalau lo nih generations punya satu teman yang seperti itu, keep it, dijaga baik-baik.
0: Setuju banget, karena semakin dewasa kita sadar bahwa orang yang membuat kita ngerasa pulang tuh saat ngobrol itu gak banyak gitu loh.
1: Nah generations, siapa teman yang langsung cross in your mind when you listen to this chatting?
0: Teman yang meskipun jarang ketemu selalu bisa diajak mulai lagi gitu dari manapun obrolannya berhenti.
1: Nah coba sebutin atau you can hit us up in our DM. Siapa tahu nih ini jadi alasan buat menghubungi teman-teman lo lagi.
2: All the hits Z 99.9.

0: stres? Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. Zee. Come on, and then game. And then.

0: 99.9 FM playing all the hits. Back again with Hele, cewek tercantik
1: Andri Lin.
0: Jadi tadi kita udah ngebahas nih tentang teman yang selalu bisa diajak mulai lagi. Sekarang kita akan ngebahas apa sih, Dri?
1: Adulting, tagihan bertambah, waktu untuk teman berkurang. Aduh, deep juga ya.
0: Deep banget. Dri, tapi gue baru sadar ya.
1: Apa tuh?
0: Salah satu hal yang bikin kita kaget pas masuk fase adulting tuh, ternyata bukan kerjaannya.
1: Terus apa dong?
0: Pengeluarannya.
1: Nah, ini baru namanya realita hidup nih.
0: Serius deh, dulu pas masih sekolah atau kuliah, yang dipikirin paling uang jajan sama ongkos jalan aja. Itu pun juga dari orang tua kan?
1: Bener banget. Sekarang daftar pengeluaran makin panjang. Ada makanan, transportasi, internet, listrik, cicilan, kebutuhan rumah, dan kadang ada aja pengeluaran dadakan. Banyak ya, Bun ya?
0: Banyak banget. Dan yang lucu, dulu pas kecil mikirnya kalau udah kerja bakal bisa bebas beli apa aja.
1: Ternyata pas udah kerja nih malah sering bilang, nanti dulu deh tunggu gajian.
0: Atau kalimat sakti orang dewasa.
1: Apa tuh?
0: Kayaknya bulan ini harus lebih hemat.
1: Nah, ini benar banget nih. Karena kalimat itu muncul hampir setiap bulan.
0: Tapi selain soal pengeluaran ya,
1: apa tuh?
0: Ada satu hal lagi yang menurut gue juga berkurang saat kita makin dewasa.
1: Waktu buat teman?
0: Yoi.
1: Nah, dulu habis sekolah atau kuliah bisa langsung nongkrong. Sekarang habis kerja, kadang yang ada pengen pulang langsung.
0: Belum lagi kalau weekend dipakai buat istirahat atau ngurus kebutuhan yang selama weekdays tuh gak sempat dikerjain gitu loh.
1: Benar, makanya nih sekarang ketemu temen tuh sering jadi acara yang harus direncanakan jauh-jauh hari.
0: Padahal kalau dipikir-pikir lagi ya, Dri,
1: ya,
0: pertemanan juga perlu dirawat gak sih?
1: Betul, gak harus selalu ketemu kok. Kadang sekedar nanya kabar atau kirim meme receh juga bisa bikin hubungan tetap hangat kok.
0: Karena semakin dewasa, kita tuh sadar teman yang masih bertahan itu juga aset berharga gitu.
1: Exactly. Kita mungkin sibuk ngejar banyak hal, tapi jangan sampai kehilangan orang-orang yang selama ini ada di perjalanan hidup kita.
0: Nah, generations, menurut lo, pengeluaran apa yang paling bikin lo tuh kaget gitu loh masuk dunia kerja?
1: Dan di tengah semua kesibukan itu, apakah lo nih generations masih punya waktu khusus nih untuk kumpul atau sekedar ngobrol sama teman-teman? You can hit us up in our DM, karena kayaknya banyak yang lagi berjuang menyeimbangkan antara tagihan hidup dan menjaga pertemanan.
0: Iya. Yeah.

0: Z, 99.9 FM playing all the hits. Back again with Helle, cewek tercantik, and
1: Andri Lin.
0: Jadi tadi kita udah ngebahas nih tentang adulting, tagihan bertambah, waktu untuk teman berkurang. Sekarang kita mau ngebahas apa sih, Dri?
2: Kita ngebahas tentang adulting itu boleh capek, tapi jangan sampai kehilangan orang baik.
0: Wah, seru banget nih. Dri, dari tadi kita ngobrol soal adulting, soal temen yang makin susah ditemui.
2: Betul.
0: Sampai circle yang makin kecil.
2: Betul.
0: Dan gue jadi kepikiran satu hal deh.
2: Apa tuh?
0: Ternyata semakin dewasa, yang kita cari bukan lagi sebanyak-banyaknya temen, tapi orang-orang yang tetap ada meskipun hidup lagi sibuk kemana-mana.
2: Exactly, karena makin kesini tuh ya, kita tuh sadar gak sih kalau waktu itu mahal, time is expensive. Jadi ketika ada seseorang yang masih menyempatkan waktu untuk ngobrol atau sekedar nanya kabar, that's so meaningful.
0: Kadang kita terlalu fokus ngejar target hidup sampai lupa kalau ada hubungan yang juga kita perlu rawat gitu.
2: Betul, karena seringkali yang bikin kita kuat menghadapi hidup ya orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Teman yang mau cerita, mau dengerin-dengerin cerita kita, atau yang tetap ada walaupun udah lama gak ketemu.
0: Dan menurut gue, salah satu tanda kita makin dewasa adalah mulai menghargai kehadiran orang-orang itu.
2: Betul, karena pada akhirnya nih generations ya, bukan cuma soal karir, pencapaian, atau angka di rekening, tapi juga soal siapa aja yang masih ada di samping kita selama perjalanan itu.
0: Gue jadi ingat satu quote yang relate banget sama obrolan siang ini.
2: Apa tuh?
0: Semakin dewasa, kita gak kehilangan teman. Kita hanya tahu siapa yang benar-benar teman.
2: Man, that's so deep. Well, karena emang seiring waktu, hidup bakal menyaring dengan sendirinya.
0: Dan mungkin siang ini ada satu nama yang tiba-tiba terlintas di kepala lo. Teman lama yang udah lama gak diajak ngobrol.
2: Betul.
0: Atau sahabat yang dulu selalu ada di masa-masa penting.
2: Betul, karena kalau memang masih kepikiran nih, mungkin itu tanda buat menghubungi mereka lagi. Gak perlu panjang-panjang, cukup satu pesan sederhana aja.
0: Kayak, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya.
2: Karena bisa jadi pesan sederhana itu yang lagi dibutuhkan seseorang hari ini.
0: Nah, sebelum kita tutup obrolan siang ini, coba jawab satu pertanyaan.
2: Kalau malam ini lo Zenuations bisa kirim satu pesan ke teman lama, lo mau bilang apa?
0: Hit us up on our DM. Dan buat kalian yang berjuang menjalani fase adulting, semoga selalu dikelilingi orang-orang baik yang gak cuma hadir di saat senang, tapi juga saat hidup lagi berat-beratnya.
2: Karena pada akhirnya kita mungkin tumbuh ke arah yang berbeda, tapi kenangan dan orang-orang baik gak pernah benar-benar pergi. Thank you semua Generations yang udah dengerin yappingan kita berdua ya.
0: Betul banget.
2: Dari jam 1 sampai jam 4 sore ini di Oasis. Gak kerasa banget ya.
0: Gak kerasa banget.
2: Thank you so much and we'll see you guys again on Friday. Bye Generations.
0: Bye Generations.

0: Z 99.9.
1: Real hot girl.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9.
2: Pas helm off, ketombebasan on.
3: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
2: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
3: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
4: Wow.
3: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy. You know.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dan

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Thank you.

grogi ngomong depan banyak orang. Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin. Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu. Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
5: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Z 99.9.
1: I'm going in for the kill.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Kan?
1: Ketombe basah on.
2: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
2: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

All the hits. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

8 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Zee 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Thank you.

0: 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by Zee 99.4.

0: All the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
6: Papa, why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
7: I hope you're happy

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: That's funny.
1: Suka grogi ngomong depan banyak orang. Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa. Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

55 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.